0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying. Produser teman terbaik.

itu dengan hanyut gitu memperdua. Jangan sampai scroll-scroll media sosial bikin kamu hanyut dan akhirnya banyak waktu yang terbuang nih memperdua, yang harusnya bisa kamu lakukan untuk melakukan sesuatu di pagi hari ini biar aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar nih memperdua. Jangan sampai distraksi yang ada di media sosial yang bikin mood kamu jadi berantakan. Jadi pastikan pagi ini kamu benar-benar bisa prioritaskan apa-apa yang harus kamu lakukan nih teman peradua. Masih ada teman ini di Spidey. Selamat pagi teman peradua. Tentunya ada beberapa informasi lainnya akan Adi hadirkan untuk kamu. Tapi simak dulu nih single yang satu ini, ada Meghan Trainor featuring Nicki Minaj dengan Nice to Meet Ya.

justru teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, ketika yang namanya capek gitu ya, nanti nih kalau misalnya kamu sudah ngejalani hari-hari kamu, ada ngerasa-ngerasa kayaknya sudah mulai lelah nih teman berdua. Terkadang ada sebagian orang yang melepaskannya dengan benar-benar istirahat dengan cukup atau juga dengan tenang nih teman berdua, kayak memang harus sunyi banget gitu ya. Ada yang memang harus melewatinya dengan musik yang benar-benar keras banget biar adrenalinnya terpacu. Jadi tapi belakangan ini ya, yang namanya untuk menghilangkan lelah penat ini sendiri teman berdua di kalangan anak muda sudah mulai bergeser dari hal-hal yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang ya hanya sekedar untuk hiburan, tapi belakangan hal tersebut kayak pesta, pora gitu ya, itu sudah mulai tergeser dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini sebenarnya baik ya untuk fenomena seperti ini. Dan sekarang ini untuk party itu teman berada udah mulai bergeser nih untuk menghilangkan penat, karena kebanyakan sekarang sudah mulai mengerti dan juga memahami untuk melepaskan hormon stres adalah dengan olahraga. Nah, sekarang banyak anak muda yang melepaskan penatnya dengan mengikuti beberapa olahraga yang benar-benar lagi viral banget nih teman berdua, kayak jogging, pilates, sampai dengan padel nih. Jadi ya kayaknya sih walaupun biayanya juga cukup mahal ya untuk peralatannya atau juga untuk sewa tempatnya sendiri teman berdua, tapi sebagian Gen Z bersenang-senang itu tidak

hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, teman kita yang satu ini malah memilih untuk olahraga nih, teman Pradua. Katanya sih prefer banget untuk olahraga daripada party atau juga ke tempat-tempat hiburan gitu ya jenisnya. Karena baginya sendiri nih, teman Pradua, kegiatan olahraga lebih banyak positifnya. Nah, gimana untuk kamu sendiri teman Pradua? Kira-kira apakah setuju dengan yang dilakukan oleh Anton ini teman Pradua ya? Yang katanya sih lebih enak nih kalau misalnya lagi capek-capek itu memang olahraga sih kuncinya, karena setelah itu badan kamu bisa menjadi bugar dan tentunya sehat daripada hanya sekedar untuk nongkrong-nongkrong saja atau hanya pesta poran itu mampir dua. Selain buang-buang waktu, yang pasti juga gak mubazir ya buang-buang uangnya juga nih teman Pradua. Tapi menurut kamu gimana nih teman Pradua, apakah kamu setuju? Jadi silakan aja kalau misalnya memang kamu suka olahraga juga, kira-kira olahraga apa nih yang sekarang lagi kamu gemari?

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

gitu memperdua. Jadi namanya pergeseran cara untuk menghilangkan penat nih untuk versi Gen Z saat ini sudah mulai bergeser ke hal yang positif. Jadi ini mungkin dampak yang cukup bisa dibilang cukup bagus untuk memperdua dengan adanya media sosial atau juga dengan kecanggihan teknologi yang membuat viral hal-hal yang bermanfaat dan diterima dengan pikiran yang matang gitu ya. Jadi nih teman berdua, untuk bagi sebagian orang ada yang ngerasa kayaknya untuk menghilangkan penat itu benar-benar bisa kayak mengurangi atau juga untuk mengeluarkan lah hormon-hormon penyebab stres tadi dengan dikeluarkan melalui olahraga nih teman berdua. Jadi tidak hanya sekedar penat yang hilang tapi tubuh pun juga sehat. Tapi bukan berarti nih memandang negatif juga orang-orang yang kayak suka party gitu teman berdua, enggak, sah-sah aja. Tapi memang sebagian orang ada yang memang seperti itu untuk menghilangkan rasa stresnya nih teman berdua. Tapi mungkin sebagian orang ada yang kayak melepaskan stres itu dengan olahraga tadi ya. Dan kata Anthony ya, salah satu teman berdua kita, teman berdua itu katanya sih olahraga terasa masuk akal untuk menghilangkan yang namanya penat. Karena olahraga sendiri dilihat oleh Anton ini sebagai investasi tubuh untuk di hari tua nantinya. Nah, selain membuat tubuh terasa lebih sehat dan juga bugar, olahraga juga tidak selalu harus mahal, gak yang harus langsung padel juga nih teman berdua. Kalau bisa jogging dulu. Dan jogging juga sekarang sepatunya sih udah yang gak terlalu mahal gitu ya. Ada yang untuk kelas menengahnya ada. Apalagi yang kolaborasinya bareng kayak Dokter Tirta tuh sepatunya gak terlalu mahal nih teman berdua. Jadi kamu bisa memilih untuk perlengkapannya dengan budget yang lebih ramah di kantong. Tapi juga dengan rekomendasi orang-orang yang punya pengalaman menggunakan atribut tersebut nih teman berdua. Tidak hanya sekedar Anton, tapi juga ada Karina nih teman berdua. Karina yang juga katanya sih ketika punya waktu luang atau ingin melepaskan penat, dia tuh sering banget memilih jogging atau jalan kaki yang jauh. Atau bisa juga melakukan kayak body workout, itu juga sangat berpengaruh untuk menghilangin stres ya. Jadi bisa workout di rumah yang ringan-ringan aja seperti aerobik atau juga mat pilates nih teman berdua. Jadi kalau kayak aerobik itu memang kayak sih Nadia saranin banget ya untuk kamu yang memang pengen banget ngelepasin stres, karena pastinya kalau aerobik itu ada kayak bersorak-sorainya gitu ya, yang wuh gitu ya, wah. Jadi cocok banget nih tuh kamu yang benar-benar ingin melepaskan stres kamu dengan olahraga. Nah, itu dia beberapa hal positif ya yang bisa dilihat dari fenomena tren untuk anak muda saat ini yang ternyata sudah mulai bergeser ke hal-hal yang lebih berbau untuk kesehatan tubuh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: nese nasibe wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya. Produeva.

dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua dengan masih apa ya, berita tentang kasus penganiayaan nih, teman berdua, yang memang ternyata kita harus benar-benar bisa lebih lebih bijaksana lagi dalam penggunaan platform media sosial atau kayak apps date juga nih, teman berdua. Jadi jangan sampai kita terlena dengan bujuk rayu orang-orang yang tidak kita mengenalnya nih, teman berdua. Jadi dari Menteri Komunikasi dan juga Digital atau juga Menkomdigi nih, teman berdua, yaitu Mutia Hafid juga menghimbau kita nih sebagai masyarakat untuk terus berhati-hati dan juga waspada ketika berinteraksi di ruang digital, termasuk aplikasi kencan dan juga media sosial nih, teman berdua. Dan ini juga disampaikan oleh Ibu Mutia sendiri usai viral kasus penyekapan itu, teman berdua ya, dan penyiksaan ini selama kurang lebih 3 tahun. Jadi merespon isu ini sendiri, Ibu Mutia juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada apa yang ditampilkan di media sosial nih, teman berdua. Jadi jangan tertipu apa yang kita lihat dan baca di sosial media. Itu sekarang apalagi dengan teknologi sudah semakin canggih ya, orang bisa buat avatarnya sendiri atau juga kayak gambar orang yang kayak terlihat sempurna nih, teman berdua. Belum lagi postingan-postingan juga bisa dicomot dari mana-mana. Jadi tidak terkecuali juga, jangan sampai tertipu dengan aplikasi kayak apps date gitu, teman berdua ya. Itu belum tentu benar dalamnya sendiri dengan profilnya, bahkan bisa jadi sebaliknya. Kalau misalnya kamu ngelihatnya itu orangnya cakep banget, terus kayaknya punya pendidikan yang bagus. Nah, itu kan semua bisa di searching ya di Google nih, teman berdua, atau juga di browser. Jadi menurut Ibu Mutia sendiri, hal-hal ini bisa jadi hanya ilusi algoritma sendiri. Selain itu juga dihimbau juga kepada masyarakat untuk menjaga kendala atas data pribadi dan untuk tidak membagikan data sensitif, akses akun, lokasi secara real time maupun juga informasi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi, penipuan juga dan tindak kejahatan, teman berdua. Kemudian dihimbau juga kepada kita, ini benar-benar kayaknya memang harus waspada nih, teman berdua, lebih bijaksana lagi dalam bermedia sosial untuk memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia di platform digital seperti fitur pelaporan, kemudian pemblokiran serta berbagi lokasi kepada kontak terpercaya kalau tersedia nih, teman berdua. Dan lebih lanjut juga dikatakan ruang digital ini harus menjadi ruang yang aman. Jadi keamanan di ruang digital ini juga merupakan tugas bersama, mulai dari praktek platform yang bertanggung jawab, kemudian pemerintah yang menghadirkan tata kelola dan juga pengawasan, serta masyarakat yang semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi secara bijak ya. Jadi memang kasus yang belakangan ini terjadi nih, teman berdua, itu memang menjadi sebuah perhatian yang khusus ya. Dan yang pasti dengan kita mengetahui hal-hal seperti ini, kita juga harus lebih waspada ketika mungkin berkenalan dengan orang baru. Dan kalau bisa dengan hal-hal yang agak sedikit ganjal gitu ya, teman berdua, kamu bisa cerita kepada orang-orang yang kamu percayai.

0: RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI underscore Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu

daun silsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

0: bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gak.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau...
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau sepeda?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

yang bisa kamu dapatkan di sini. Dan salah satunya nanti Nadia mau kasih satu informasi dari Kementerian P3A nih teman Pradua. P3A, ah, bener ya, PPPA nih teman Pradua, yang memperkuat perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini nanti akan memperkuat implementasi standar lembaga perlindungan khusus ramah anak. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi seperti apa? Kamu jangan kemana-mana. Nanti Nadia akan hadirkan informasi untuk kamu. Atau kalau kamu sekarang lagi senggang nih teman berdua, bisa mampir aja langsung di rri.co.id. Kamu juga bisa lihat informasi seputar olahraga juga, gaya hidup, hiburan, ekonomi, hukum, bahkan informasi terkini mengenai Piala Dunia 2026 nih teman Pradua ya. Kamu juga bisa tahu informasi dari berbagai daerah ya, provinsi, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kamu tinggal pilih nih, kliknya di bagian kalau ada tulisan pusat pemberitaan, kamu klik teman Pradua atau kamu tap gitu ya. Nanti di situ ada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari Aceh, kemudian juga sampai ke mana nih? Wah, sampai ke Papua juga ini ada nih teman Pradua. Ya, jadi informasinya beragam, bisa kamu dapatkan di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, yang pasti nih, di sesi kita kali ini, teman berdua. Waduh, ini lari kemana nih? untuk informasi kita di Spada kali ini, mungkin kita bisa lihat sedikit nih teman berdua, ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui, apalagi untuk kaum perempuan. Jadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau PPPA memperkuat implementasi standar lembaga perlindungan khusus ramah anak atau juga namanya LPKRA. Dan ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum nih teman berdua. Jadi ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA yaitu Rini Handayani. Jadi menurut beliau setiap anak itu tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan dan juga layanan yang menghormati martabat dan hak asasinya. Dan beliau juga menegaskan anak harus ditempatkan sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi dan juga didampingi. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk pulih, berkembang dan juga menjalani masa depannya secara optimal teman berdua. Dian Ibu Rini juga menilai penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan ini juga harus mencakup kebijakan dan tata kelola sumber daya manusia dan sarana. Karena menurutnya kolaborasi lintas sektor ini bisa menjadi kunci menghadirkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Dan yang pasti dengan kolaborasi lintas sektor ini bisa menjadi fondasi sangat penting dalam memastikan setiap anak bisa memperoleh pembinaan dan perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya.

0: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM.

Kita mau berdua masih bersama Nadia. Kali ini di Berdua Hitlist akan memutarkan lagu favorit kamu yang sudah kamu request di WhatsApp Berdua dulu ya. Nanti bareng Risa nih bisa kamu request melalui Instagram. Jadi kamu bisa langsung aja kirimkan WhatsApp kamu di 0811-760-0884. Jangan lupa ketik nama, kemudian alamat kamu, dan juga requestnya mau dengerin lagu apa nih. Baik itu Indonesia atau juga mancanegara, kalau ready langsung diputarin nih teman Pradua. Jadi jangan tunggu lama-lama ya. Jangan ditunda-tunda mau dengerin lagu apa, langsung aja kirimkan di WhatsApp Pradua, tentunya di Pradua Hitlist bareng Nadia.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengan lantang nih teman peradua. Oke, sudah ada yang masuk, udah banyak banget, tapi rata-rata lagunya yang Sabrina ya, yang untuk di request nih, di request di WhatsApp, maksudnya request WhatsApp itu banyak kan yang Sabrina Leonor dengan Haha. Oke, ditunggu lagunya. Nah tuh, ini kayaknya baru beda nih, Mas Agung. Gak ikutan juga. Mas Agung mau apa ya, mau menyemarakkan pesta bola kali ya, karena mau dengerin lagunya Shakira nih. Oke deh, nanti diputarin ya. Oke, salam juga untuk Mas Agung dari semua penyiar Pro 2. Semoga Mas Agung juga sehat walafiat, sukses juga untuk segala aktivitasnya, dan yang pasti lancar jaya apapun itu yang mau dilakukan ya. Ditunggu ya Mas Agung lagunya. Terus juga siapa lagi nih? Tata Janeta, ini korbanmu ini bukan ada lama banget ya? Kayaknya sudahlah tidak familiar. Lalu coba dilihat ya, yang aku korbanmu kayaknya udah lama banget sih. Dari siapa nih? Namanya nggak ada. Lara ya? Lara Sati. Hai, dari Nindi di Rimbo Panjang. Ini mana nih? Oh, sama. Mau dengerin lagunya dari mana nih? The Next AJS Cinta Abadi, atau kalau enggak Kalab J dengan Gerilya Cinta. Oke, nanti mana yang ada diputerin ya. Kayaknya sih yang Kalab J dulu nih. Nanti diputerin, Nindi, ditunggu. Terus juga, udah deh, itu aja dulu. Haha juga nih masih. Haha. Haha. Oke, ini baru yang terakhir ada mau dengerin lagunya dari Anggi ya, Anggi Carvalho dengan Remuknya. Oke deh, langsung kita aja dengerin nih. Ada Sabrina Leonor dengan Haha, nanti juga ada lagunya Shakira bersama Burna Boy dengan lagu Pesta Piala Dunianya nih teman-teman berdua. Nanti juga ada Kalab J dengan Gerilya Cinta. Jadi jangan kemana-mana, ini dia lagu yang sudah kamu request di Pro 2 Hitlist.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

J dengan Gerilya Cinta atau Mempre 2. Wow, ini adalah single terbaru milik Kalob J yang cukup ceria nih, Mempre 2. Dan untuk video musiknya sendiri juga keren lah, simple tapi menarik nih, Mempre 2. Oke, berikutnya tadi mau puterin lagunya Anggi Carvalho nih, dengan Remuk. Lagu ini juga sudah ditunggu-tunggu tadi oleh dari mana tadi nih? Oh, ada Zulia di Jakarta. Sabrina udah diputer ya, oke. Tadi kalau telat ya mohon maaf, besok lain kali lebih awal untuk request lagunya atau juga dengerin Pro 2 FM. Langsung aja, ini dia ada Anggi Carvalho-nya dengan Remuk teman Pro 2. Yang belum request silakan aja kembali bergabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 760 0884.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

atau Mamra 2 dengan Desember. Tapi sekarang masih bulan Juni nih. Pasti gak kerasa ya, bentar lagi juga mungkin akan merasakan di bulan Desember nih Mamra 2. Oke, sekitar 10 menit lagi Nadia akan putarkan lagu yang sudah kamu request. Nah, beberapa di antaranya nih Nadia mau puterin untuk sesi terakhir ini, sebelum nanti akan ada Risa yang akan temani kamu nih Mamra 2 ya. Berikutnya Nadia mau puterin lagu yang disuka sama Ratu, katanya mau dengerin lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya. Dan berikutnya Nadia mau puterin lagu dari siapa nih, di request sama Nisa, katanya pengen lagunya Bernadia nih kak. Bernadia ada yang baru loh, udah masuk belum ya? Tunggu ya, Bernadia, oh masih yang ini ya. Nanti kita masukin yang baru banget nih, rilis. Aduh judulnya lupa lagi. Pokoknya ada deh, mudah-mudahan besok udah masuk ya. Jadi pilihin yang kita buat menyenangkan aja gimana ya. Oke, teman Pradua, ini dia dua lagu yang sudah Nadia siapkan untuk kamu sebelum berakhirnya program Pradua Hitlist bareng Nadia. Kali ini ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

sekian dulu nih ditemani kamu untuk hari ini. Keselak tiba-tiba nih teman berdua. Kayaknya harus segera istirahat ya, karena sudah ada jam 5 pagi nemenin teman berdua. Dan juga sudah muterin lagu yang kamu request melalui WhatsApp berdua. Nanti akan ada Risa yang akan menyambung kebersamaan kamu di Pradua Hitlist ya. Silakan yang mau bergabung langsung aja kamu kirim WhatsApp kembali, atau nanti bisa aja langsung mampir di Instagram Pradua di @pradua_pku. Kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Dan mudah-mudahan tadi sudah Nadia hadirkan untuk teman Pradua di sepeda juga bermanfaat, dan banyak yang hal-hal baru yang kamu ketahui nih teman Pradua. Dan juga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Nadia putarkan yang sesuai dengan pilihan kamu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kalau besok Nadia akan temani teman Pradua pada malam hari, yaitu dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng Nadia di akhir bulan Juni ya, dalam menyambut bulan baru. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan masih mendengarkan RRI Program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Okay, in the end.
1: 88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman pro 2. Selamat siang. Sekarang sudah jam 11:16 waktu Indonesia Barat. Giliran Risa yang akan nemenin kamu, teman pro 2, tentunya hingga nanti jam 6 sore. Dan di jam 11 ini di pro 2 hitlist, seperti biasa buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa langsung aja di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Jangan lupa teman pro 2 untuk request ya lagu kesayangan kamu di hari ini. Risa tungguin teman pro 2, nanti akan Risa puterin dan bacain untuk kamu, oke? Oke deh teman pro 2, sambil kita nungguin, oh udah pada masuk sih sebenarnya beberapa ya, tapi kita tungguin lagi aja biar rame ya. Buat kamu yang mau request jangan lupa Risa tungguin aja requestan kamu, oke? Di hari Senin 29 Juni 2026 ini. Kok gitu lo mabra 2, sambil nunggu requestan dari kamu, kita dengerin dulu nih dari Lomba Sihir dengan Tidak Ada Waktu Yang Tepat untuk Berita Yang Buruk, dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, teman berdua, kita bacain dulu request yang sudah masuk di siang hari ini ya. Kita akan baca melalui WhatsApp dulu, teman berdua. Ini udah lumayan banyak nih yang WhatsApp hari ini ya. Kita mulai dulu dari siapa ini? Ada namanya enggak ya? Ini enggak ada namanya. Oh, dari Dara nih, teman berdua. Kak, mau request dong katanya. Aku mau request lagu dari It Gitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Oke, siap. Terus next, teman berdua, kita bacain nih. Ini agak panjang nih kalau yang ini ya. Ada Mas Reni, teman berdua, yang mau request hari ini. Tapi sebelum request, biasanya Mas Reni ada tebak-tebakan dulu katanya. Apa tebak-tebakan hari ini, Mas Ren, katanya? Apakah aku, katanya, aku ada yang basah, ada yang kering, terus terbuat dari kulit pohon, aku sangat berguna bagi manusia, terus ada di meja makan, dompet, dan tas. Nah, apa coba? Tebak! Jawabannya adalah tisu, katanya. Mas Ren ini ada-ada aja ya, ada aja gitu. Tebak-tebakannya tiap hari nih. Terus seperti biasa ada kata-kata mutiara juga nih, teman berdua, untuk hari ini. Katanya ketika beras gagal menjadi nasi, maka buatlah ia menjadi bubur yang enak. Weh, jadi intinya penyesalan itu bisa diperbaiki ya, gitu gak sih? Mau request deh, kata Mas Ren, boleh. Lagu dari Lomba Sihir yang judulnya Melompat Lebih Tinggi, atau Juicy Lucy yang Gurun Hujan, atau Baras Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Oke, nanti saya pilihin ya. Terus salam-salamnya buat keponakan saya, Wais Alkarni, Adi Bahaira, ada Bufatan, dan Arif Barajasa. Katanya saya sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan untuk Mbak Risa, katanya terima kasih, dan sehat selalu di langit Pekanbaru Riau. Dan untuk semua pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru juga dan sekitarnya, I love you nih, dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tua. Oke, siap. Ditunggu ya Mas Ren ya, nanti Risa pilihin aja lagunya. Oke. Terus kita bacain lagi, ada siapa nih? Ada dari email nih, teman Pro 2, katanya mau request lagu dari Bernadie yang judulnya Rabun Jauh. Oke, siap. Nanti saya puterin juga. Jadi kayaknya tiga lagu dulu ya, teman berdua, yang akan kita puterin untuk kamu. Buat kamu yang mau request, jangan lupa di 0811 760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke bun, terus, mundur. Ya, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk berdua hitlist kita di sesi hari Senin ini. After ini jangan kemana-mana karena Nisa masih akan nemenin kamu tentunya, teman berdua. Kita bakalan masuk di program Muda Kreatif hingga nanti jam 1 siang. Jadi stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, sekarang sudah pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita bakalan masuk di program Muda Kreatif di edisi hari Senin ini, teman-teman berdua. Dan tentunya nanti kita bakalan bahas seputaran UMKM, teman-teman berdua, atau mungkin pelaku industri kreatif yang sekarang lagi ramai banget, ditambah dengan ekonomi digital yang juga sekarang lagi meningkat nih, teman-teman berdua. Nanti kita bakalan ngobrolin ya beberapa inspirasi untuk kamu juga. Dan tentunya Risa akan temani kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu di hari Senin ini. Nanti kita juga akan menunggu, teman-teman berdua, suruhan azan zuhur pada pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan mengikuti ruang religi. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
5: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: الإمام آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Produser, teman terbaik.

Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif. Dan tentunya kita bakal ngobrol seru soal UMKM, industri kreatif, sampai ke ekonomi digital yang lagi ramai diperbincangkan. Dan juga teman Pro 2, pernah gak sih kayak kamu scrolling media sosial kamu, terus tiba-tiba kamu muncul di antrean panjang sebuah restoran milik artis? Atau mungkin timeline kamu penuh dengan review, parfum, tas skincare, kopi, sampai ke burger yang ternyata punya public figure Indonesia. Nah, fenomena menarik ini, teman-teman Pro 2, sekarang juga banyak para artis yang gak cuma ngandelin dunia hiburan sebagai sumber penghasilan mereka, tapi mereka juga membangun bisnis yang serius, bahkan berhasil berkembang jadi sebuah brand besar. Menariknya lagi, yang dijual itu bukan cuma nama besar mereka aja, tapi banyak bisnis artis yang berhasil karena punya kualitas produk, strategi pemasaran digital yang kuat, sampai ke mampu membangun komunitas pelanggannya. Dan teman Pro 2, mungkin salah satu brand yang sering diperbincangkan adalah brand parfum lokal Humans milik dari Rizky Arif Kurniawan. Meskipun ini bukan punya artis, tapi Humans ini juga sering berkolaborasi dengan banyak figur publik yang juga sukses membuat parfum lokal ini jadi naik kelas. Strateginya dengan storytelling, desain kemasan yang premium, hingga promosi di medsos yang bikin Humans ini jadi salah satu brand parfum lokal yang diperhitungkan. Kalau misalkan dari kalangan artis kayak Raffi Ahmad yang punya banyak lini bisnis, mulai dari kuliner, hiburan, olahraga, sampai ke media digital, salah satu kekuatannya ya adalah dengan membangun ekosistem bisnis yang saling terhubung sehingga promosi juga bisa dilakukan secara silang. Terus, siapa yang gak kenal dengan Robin Unsu, teman Pro 2 ya, yang juga sukses menaik perhatian lewat usaha kulinernya yang sempat viral dan berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk menaik perhatian konsumen juga di awal. Lalu tentunya menjaga bisnis tetap berjalan lewat ekspansi dan manajemen yang profesional. Sementara kalau di industri kecantikan kayak Nagita Slavina yang juga ikut meramaikan pasar dengan berbagai produk fashion dan lifestyle yang menyasar generasi muda. Artinya apa teman Pro 2? Ya, personal branding ini memang membantu membuka pintu, tapi kualitas produk juga tetap yang membuat pelanggan datang kembali tentunya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Nomor 2 yang menarik sekarang adalah strategi bisnis para artis sebenarnya juga bisa ditiru oleh UMKM biasa loh. Pertama adalah dengan membangun citra atau cerita di balik produk itu. Karena orang sekarang tuh gak cuma beli barang, tapi juga ngasih atau beli karena pengalaman dan juga cerita. Yang kedua, aktif juga membuat konten di media sosial nih. Karena banyak bisnis, terutama bisnis artis yang viral karena rutin bikin video behind the scene, proses produksi sampai ke interaksi dengan para pelanggannya. Yang ketiga, juga mungkin berkolaborasi dengan kreator konten ataupun influencer nih. Jadi gak harus yang followersnya jutaan. Mikro influencer juga ternyata sering juga punya engagement yang lebih tinggi, teman berdua. Dan yang terakhir mungkin berani untuk membangun ide identitas brand kamu sendiri. Mulai dari logonya, warna, kemasan, sampai ke cara berkomunikasi dengan pelanggan yang juga harus konsisten. Karena tentunya teman berdua di era ekonomi digital seperti sekarang, ya kesempatan sebenarnya terbuka untuk siapa aja. Yang membedakan adalah kreativitas, konsistensi, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. Jadi bukan berarti harus jadi artis dulu nih teman berdua baru bisa punya bisnis viral, tapi gimana kemauan kita aja, ya kan. Nah, itu dia pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini, teman Pro 2. Setelah ini, saya masih akan kembali lagi nemenin kamu, tentunya di Sportpedia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Oke, tamu berdua. Udah jam 1, saatnya kita masuk di program Sportpedia hingga nanti jam 2 sore. 2 siang atau 2 sore sih? Pokoknya, Risa akan temenin kamu, tamu berdua, dengan informasi-informasi seputaran olahraga, dunia olahraga. Hari ini teman berdua yang akan kita bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, dan nanti Risa bakalan ngasih kamu beberapa informasi-informasi terkini yang tentunya nanti akan kita kutip melalui website rri.co.id. So, teman berdua, stay tune terus. Dan kita dengerin satu lagu dari Baby Monster, Better Up, untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Nomor 2, Martin Dubravka. Ini resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur. Kiper veteran yang berusia 37 tahun ini juga membawa pengalaman 197 penampilan di Premier League selama 7,5 tahun bersama dengan Newcastle United dan juga Burnley. Dan juga Dubravka ini pertama kali tiba di Inggris pada Januari 2018 dengan status pinjaman di Newcastle United. Dan debutnya di Premier League juga berlangsung luar biasa dan membantu Newcastle menang 1-0 atas Manchester United hanya 11 hari setelah bergabung. Penampilan impresifnya juga membuat kepindahannya dipermanenkan pada musim panas berikutnya dan ia juga menjadi kiper utama Newcastle dan mencatatkan 88 penampilan beruntun di kasta tertinggi. Ia juga sempat dipinjamkan ke Manchester United pada musim 2022 hingga 2023 dan juga tampil 2 kali di Piala Carabao. Pada musim lalu juga ia memperkuat Burnley sebelum akhirnya pindah ke Spurs, teman Bradua. Dan Dubravka juga menyadari intensitasnya terutama pada permainannya juga terus meningkat dan juga kiper asal Slovakia itu juga akan bergabung dengan skuad Tottenham pada 1 Juli nanti dan ia siap menjadi pemain tambahan dalam skema build up pemain yang diinginkan oleh De Zerbi.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua, dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

Nomor 2 seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 juga telah usai. Saat ini juga jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia ini tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina ini menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia. Dan pernyataan tegas ini juga terlontar dalam acara media olahraga Nomor 2. Dari Presiden NOS WK Onch Beach, Henry Schatz ini membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Dan Timnas Argentina dan Lionel Scaloni juga akan menghadapi Tanjung Verde pada babak ke-32 besar. Jika berhasil menang, mereka juga akan bertemu dengan pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Dan jika menang lagi, Argentina akan diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Kolombia dinilai juga menjadi satu-satunya ancaman, dan analisis sepak bola Belanda Leon Stentler juga memperkirakan Kolombia akan menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Dan menurutnya Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan juga kawan-kawan. Komentar yang paling menyita perhatian datang dari Henry Schatz, teman Pradua yang menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat terlalu mudah. Dan juga ketiga pembahasan beralih ke jalur timnas Belanda, Schatz juga kembali melontarkan sindiran juga teman Pradua. Seller juga pun ikut menanggapi candaan tersebut dan kemudian menutup diskusi dengan santai. Belanda akan hadapi jalur yang lebih berat lagi, sementara Argentina dinilai memiliki jalur yang relatif ringan, dan Belanda justru harus melewati lawan-lawan berat. Pada babak ke-32 besar nanti, Orange juga akan dijadwalkan menghadapi Maroko. Dan jika lolos, mereka akan bertemu pemenang laga Afrika Selatan melawan dengan Kanada.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Saya Cina. Saya pribumi.
4: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya undang.
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman produk, kita cukupkan dulu untuk sesi kita di Sportpedia kali ini di edisi hari Senin 29 Juni 2026. After ini jangan kemana-mana, karena Risa akan nemenin kamu tentunya di Pernah Hit sama Produa. Kita bakalan bahas musisi-musisi kesayangan kamu di hari ini hingga nanti jam 3. Kira-kira di Pernah Hit kali ini kita bakal bahas siapa ya? Yang penasaran jangan kemana-mana, mana tahu ini adalah musisi kesayangan kamu. Jadi stay tune terus di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Oh, kita ngobrol dua. Nggak kerasa di jam 2 ini saatnya kita masuk di program Pernah Hits nih. Dan tentunya seperti biasa teman Pro 2, di Pernah Hits kita bakal bernostalgia bareng. Kita bakal flashback bareng sama lagu-lagu yang juga sering banget nemenin perjalanan hidup kita nih dulu teman Pro 2. Lagu yang mungkin udah lama nggak kamu denger, tapi begitu diputer kayak langsung hafal gitu sama liriknya. Dan siang ini kita bakal nostalgia bareng sama salah satu grup paling unik di industri musik Indonesia, yaitu Project Pop tahun 2002. Nah, kalau ngomongin Project Pop ya bukan cuma dikenal karena lagu-lagunya yang lucu dan juga menghibur nih, tapi juga karena kreativitas mereka yang beda dari grup musik lainnya. Di saat mungkin banyak musisi membawakan lagu cinta yang serius, tapi Project Pop ini justru hadir dengan konsep yang ringan, penuh komedi, tapi tetap punya makna teman berdua. Jadi selama satu jam ke depan kita bakal ngobrol soal perjalanan karir mereka, tentunya sama lagu-lagu yang pernah booming sampai ke fakta-fakta menarik yang mungkin baru kamu ketahui teman berdua. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakalan mulai untuk nostalgia bareng sama Project Pop.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Denger gak?
4: Apa? Gua
3: pengen nanya, dengerin dulu, gua punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
4: Jelas! Jelas! Jelas.
3: Lu ngefans sama siapa?
4: Gue! Orang ngetop, Sofia Lacuba.
3: Lu siapa
5: dulu? Benyamin S. Almarhum.
4: Boleh!
3: Cewek maksud gua,
6: cewek. Cewek siapa ya?
4: Ida Royani pasti.
3: Iya. Lu siapa, Gum?
5: Ya udah jelas, ADC Dian Sastro.
3: Tika siapa Tik?
6: Udah pasti Fse gue.
3: Fse.
6: Cewek dong.
5: Cewek.
6: Oh cowok.
4: Sobatnya.
6: Kan gue cowok. Gue apa ya?
3: Kalau gue Britney Spears lah. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
4: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
3: Bisa. Dengerin dulu nih.

0: sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika yang sejadi pacarku,
0: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
3: Mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Stop.
3: Apa lagi?
4: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
1: Mungkin lagi pitak.
4: Eh.
0: Tuh lu. Cerah-cerah. Wah. Lu ajak
3: cacing kepanasan
0: loh.
3: Gini.
1: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita. Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
4: Gini.
0: Apa lo monyong?
4: Walaupun gua monyong, pika gendut ya, tapi semuanya itu
0: mungkin.
4: Mungkin.
1: Enggak mungkin pita.
4: Gini.
1: Stop. Menurut gua
4: ya.
1: Mungkin deh.
4: Itu lu tadi enggak mungkin.
1: Gini.
4: Daripada kita berantem, gua bikinin lagu lagi nih.
1: Wah,
0: mending berantem.
3: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
1: Enggak mungkin.
4: Mungkin ya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Tes. Iya, selamat malam bapak-bapak ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda udah datang di acara kesenian malam ini. Ya, pokoknya pada malam ini kita akan dihibur oleh banyak hiburan yang seru. Ya, itu terima kasih. Tapi sebentar. Ini ada baiknya dulu sebelum hiburan kita mendengarkan sambutan dari Bapak RT. Oke, baiklah. Sebentar. Waktu dan corong saya berikan kepada Bapak RT. Silakan, Pak RT. Sebentar, Pak. Kayak mati mic-nya nih. Cek. 1, 2. Ya, ada apa? Silakan.
1: Terima kasih. Senang kepada warga-warga sekalian yang aku cintai. Gak boleh alat tepuk tangan dulu untuk saya. Ya. Karena saya yang membiayai malam ini dengan ongkos saya sendiri. Ya. Jadi harus terima kasih. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bahwa apa?
2: Mulai.
1: Ya sebentar, ini baru mulai kata sambutannya ya. Baiklah, ini kita harus mendukung persatuan untuk negara kita ini. Betul kan? Apalagi warga kita ini harus memberi contoh tentang persatuan, betul? Betul. Karena kita tidak mudah dipecah belah, betul? Kita tidak mudah diadu domba. Kita tidak mudah dihasut, diprovokasi. Itu semua karena apa? Sumpah Pemuda. Ya salah satunya Sumpah Pemuda. Tetapi persatuan itu harus dijaga dengan apa?
2: Joget.
1: Dangdut. Ya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar. Tone Hits.

0: Tomo Pro 2 kalau kita ngomongin perjalanan karir dari Project Pop ya, mereka ini mulai dikenal luas di awal 2000-an dan yang bikin mereka beda adalah konsep musiknya sendiri nih Tomo Pro 2. Tentunya saat grup lain yang banyak membawakan lagu-lagu cinta ya, patah hati dan lain sebagainya, Project Pop ini justru hadir dengan lagu-lagu yang lucu, satir, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih Taman Bro 2. Dan juga kalau kita ngomongin Project Pop, grup yang terbentuk di Bandung pada tahun 1996 ini beranggotakan 6 orang, yaitu ada Muhammad Fahroni, Yosi Mokalu, ada Tika Pangabean, Ujo Prabowo, Gugum, Dwi Hartono, dan Hilman Mutasi. Namun sayangnya Taman Pro 2 di tahun 2017, Oon ini meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit diabetesnya sendiri. Dan juga Taman Pro 2, nama mereka ini melambung lewat album-album yang juga dipenuhi dengan lagu dan lirik yang jenaka, ditambah dengan konsep mereka yang out of the box. Beberapa lagu yang masih familiar di telinga kita kayak Tua Gapat, ada Bohong, dan Dangdut is the Music of My Country, Jatuh Cinta, hingga lagu Ingatlah Hari Ini. Dan yang bikin mereka spesial ya adalah kemampuan mereka mengemas cerita sehari-hari menjadi lagu yang ringan, lucu, dan gampang buat diingat. Bahkan sampai sekarang lagu-lagu mereka juga masih sering muncul di media sosial dan jadi soundtrack berbagai momen nostalgia ya Taman Pro 2.
1: Hidungnya mancung, bibirnya
2: seksi. Lu kenal enggak? Lu kenal? Panggil dong.
3: Oh, gila gemes
2: banget. Panggilin dong. Gua enggak berani. Gua enggak.
3: Cantik banget
2: nomor teleponnya.
3: Rambutnya. Iya,
2: coba gua panggil.
3: Pagi Mona.
4: Pagi.
2: Lu kentut.
3: Bau gini aman.
1: Lu kali kaki lu.
3: Lu kentut
2: anu. Lu kali.
3: Lu bauin enggak tadi?
2: Iya sih.
3: Biar ngeliat lagi. Panggil
2: dia deketin tuh.
3: Dia enggak ada. Panggil. Mona. Pagi.
1: Lu kaki lu pas banget sih.
2: Ini ada tikus mati pasti nih.
3: Enggak
2: sih,
3: gugup.
1: Masa gua nyakuin tikus mati?
3: Parfum kali.
2: Kagak.
3: Ini bau bangkai.
2: Dia enggak dekat lagi.
1: Itu mau.
2: Dudukan dia.
1: Lu yang
2: Mona.
3: Pagi Mona.
2: Halo.
3: Baunya.
2: Minta ampun.
3: Tuhan.
2: Ya.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Tomo Pro 2 tentunya sudah hampir mereka ini selalu memasukkan unsur komedi ke dalam setiap pembuatan video klip maupun penampilan panggung mereka. Jadi bukan cuma lagu aja yang menghibur, tapi aksi mereka di atas panggung juga selalu penuh kejutan. Ditambah, Project Pop ini dikenal sebagai grup yang juga solid Tomo Pro 2. Meski sudah berkarya hampir 3 dekade, mereka juga tetap mempertahankan identitas musik yang khas juga. Terus, ketika lagu Ingatlah Hari Ini menjadi salah satu lagu perpisahan paling populer di Indonesia, banyak sekolah dan kampus menggunakan lagu ini saat acara kelulusan karena liriknya yang hangat dan penuh dengan kenangan. Dan yang paling menarik, Project Pop juga membuktikan kalau musik dengan tema sederhana dibawa ke secara kreatif itu bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan sekadar mengikuti tren. Makanya, gak heran kalau sampai sekarang generasi milenial pun ataupun Gen Z juga masih menikmati karya-karya mereka Teman Berdua. Nah, tentunya lagu-lagu mereka juga berhasil menemani fase kehidupan kita mulai dari masa sekolah, persahabatan, sampai ke momen perpisahan. Dan itulah yang bikin karya Project Pop juga tetap relevan hingga saat ini Teman Berdua. Nah itu dia tentunya pernah hits hari ini Teman Berdua spesial barengan sama Project Pop, dan semoga lagu-lagu yang saya puterin dan informasi yang saya bagikan juga jadi nostalgia sendiri nih untuk kamu. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di musik dan informasi. Jadi stay tune terus.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Loma Pro 2 saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Loma Pro 2, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dwi Budianto menghadiri Pekan Olahraga Polri yang dirangkaikan dengan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Indragiri Hilir Tembilahan pada hari Minggu 28 Juni 2026. Acara yang dipimpin oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktara itu juga berlangsung meriah dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD Kodim 01-03-14 Indragiri Hilir, Kejaksaan Negeri, dan lainnya. Dan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti Zoom Pekan Olahraga Polri, dilanjutkan dengan doa bersama, senam sehat, hiburan, nonton bareng bersama masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako dan juga bibit pohon.

4.2. Lawang Pro 2 suasana subuh di negeri Jalur Kabupaten Kuantan Singingi pada Domingu 28 Juni 2026 dipenuhi dengan semangat dan harapan dan dibalik kemegahan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, para Qori dan Qoriah Kabupaten Kampar mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik dalam membawa nama daerah. Perjuangan mereka ini bukanlah sesuatu yang instan, berbulan-bulan pembinaan, latihan yang intensif, serta doa yang tak pernah putus ini menjadi bekal untuk tampil di ajang bergensi tersebut. Bagi para peserta MTQ, ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi sarana memuliakan Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Dr. Haji Erman Gani, sejak pagi berkeliling meninjau para peserta yang dijadwalkan tampil pada hari pertama, dan hasil pemantauannya ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh Qori dan Qoriah berada dalam kondisi sehat, siap secara fisik maupun mental, serta optimis dalam menghadapi perlombaan. Info Pro 2. Tamam Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, Tomo Pro 2 jam 3 saatnya kita masuk di musik dan informasi. Risa akan membagikan untuk kamu beberapa informasi-informasi melalui website rri.co.id. Dan tentunya juga ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani kamu di sore hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Nanti Risa bakalan balik lagi Tomo Pro 2 sampai kita dengerin dulu kayaknya dari Rosie dengan Number One Girl. Dan nanti Risa bakalan balik lagi, oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Oke, itu nomor 2. Informasi pertama datang dari jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum Riau yang melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 yang berlangsung hikmat di lapangan acara kantor wilayah pada Senin 29 Juni 2026. Mengusung tema yang mendalam yaitu Ayah Wajib Hadir, upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, selaku pembina upacara. Upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau. Kehadiran seluruh jajaran merupakan bentuk dukungan nyata institusi terhadap penguatan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Rudi Hendra Pakpahan juga membacakan amanat tertulis dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN. Dan di tengah dinamika era yang penuh ketidakpastian serta disrupsi teknologi yang masif, ketahanan keluarga dinilai juga menjadi kunci paling krusial untuk menjaga masa depan generasi muda. Secara khusus, tema tahun ini juga menyoroti urgensi keterlibatan figur ayah yang tidak boleh lagi pasif dalam pengasuhan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko

risiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Nomor Pro 2 LPP RRI Pekanbaru menggelar pelatihan mandiri penguatan literasi digital dan pemanfaatan media sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab bagi pegawai pada hari Senin ini 29 Juni 2026. Sebagai upaya tentunya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital. Dan kegiatan yang berlangsung di lingkungan LPP RRI Pekanbaru tersebut juga menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional BPSDM Provinsi Riau, Suta Pranawijaya, dan pelatihan ini jadi fokuskan pada penguatan pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, serta strategi pemanfaatan platform digital untuk mendukung penyebaran informasi yang berkualitas. Kemudian Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar ini juga mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh peserta dalam mengelola media sosial secara efektif, dan materi yang diberikan juga mencakup penyusunan konten, penulisan narasi yang menarik, hingga cara mengukur keberhasilan sebuah unggahan berdasarkan keterlibatan masyarakat, bukan sekadar interaksi dan juga internal lembaga. Dan menurutnya pelatihan ini juga membahas strategis transformasi digital di lingkungan RRI, dan tentunya para peserta didorong untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperluas jangkauan informasi, mengoptimalkan hasil produksi siaran menjadi beragam konten digital, serta memastikan setiap konten yang dipublikasikan memiliki nilai, memberikan dampak positif, dan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat.

Mila teman Pro 2, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15 lewat 46 menit maksud kami waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, teman produk, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kita di sesi hari Senin ini. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu. Kita bakalan masuk di sore ceria.

Oke, nomor 2 kita masuk di sesi sore ceria. Dan tentunya di sesi kali ini kita bakalan ngobrol seru sama nomor 2. Karena Risa mau bahas tentang olahraga ya, yang cocok terutama buat kamu para kaum rebahan. Kayaknya aku banget ya nomor 2. Tapi coba kamu ngaku deh sama nomor 2, siapa di sini yang terutama nih, apalagi kalau lagi weekend, itu niatnya jogging tapi ujung-ujungnya malah rebahan sambil scrolling medsos kamu sampai lupa. Dan tenang aja, kamu gak sendirian teman berdua. Sekarang bahkan ada istilah si kaum rebahan ini julukan buat orang-orang yang lebih betah untuk di kasur aja atau di sofa dibandingkan bergerak keluar rumah. Padahal sebenarnya kalau tubuh kita terlalu jarang bergerak teman berdua, dampaknya juga bukan cuma badan jadi gampang pegel, tapi resiko kenaikan berat badan, masa otot yang berkurang, terus nyeri punggung, bahkan penyakit jantung dan diabetes itu juga bisa meningkat. Tapi kabarnya teman berdua, mulai hidup sehat itu ternyata juga gak harus langsung daftar gym atau kamu lari 10 km. Justru langkah kecil yang konsisten ini jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dan kali ini kita bakalan bahas olahraga-olahraga yang cocok nih buat kamu yang masih berada di level rebahan tapi pengen sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana?
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Nah, teman berdua, kalau dengar kata olahraga ini jangan langsung kebayang kamu harus push up 100 kali ya. Tapi faktanya ternyata olahraga itu paling efektif justru seringkali yang paling sederhana. Contohnya nih, kayak kamu jalan kaki cukup 20-30 menit setiap hari. Ternyata jalan santai di sekitar rumah itu juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita, melancarkan sirkulasi darah, membakar kalori, bahkan bikin mood jadi lebih baik. Kalau 30 menit masih terasa berat, teman berdua, mulai aja dari 10 menit dulu. Selain itu juga ada yang namanya stretching alias peregangan. Jadi apalagi buat kamu yang kerja depan laptop atau rebahan sambil nonton series seharian nih. Nah, coba 5-10 menit kamu stretching dulu setiap pagi. Dan ini ternyata juga bisa membantu mengurangi otot yang kaku, memperbaiki postur tubuh sampai mengurangi nyeri leher dan punggung. Nah, kalau kamu mau olahraga yang lebih santai lagi, teman berdua, kamu bisa coba pilates ataupun yoga. Karena gerakan lembut dan fokus ke otot inti, terus juga keseimbangan ditambah dengan pernafasan sekaligus bikin pikiran kita jadi lebih relax. Jadi olahraga itu nggak selalu yang identik sama yang ngos-ngosan juga kok, teman berdua ya. Dan masih banyak lagi olahraga yang ternyata bisa kamu lakukan tanpa alat mahal, bahkan tanpa keluar rumah. Nanti bakalan kita lanjutin setelah lagu yang satu ini.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?

0: Cepat rekuat. Keluar kau.
1: Ma, takut kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
0: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
5: Maaf, saya tidak bisa bohong.
6: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh di rusuh.
5: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Lama berdua, kalau kamu masih ngerasa kayak aduh mager banget nih buat olahraga, tenang, tenang. Ternyata masih banyak pilihan teman berdua yang bisa kamu lakukan. Contohnya kayak senam ringan lewat YouTube misal. Atau kamu tinggal cari video berdurasi 10 hingga 20 menit dan ikutin gerakannya sambil dengerin musik favorit kamu. Kalau di rumah ada tangga, ya kamu bisa manfaatkan juga nih kayak buat naik turun tangga beberapa menit. Atau aktivitas sederhana ini juga ternyata cukup efektif nih untuk melatih jantung dan juga otot kaki. Buat yang suka jalan-jalan sore, nah bisa sekalian nih santai bersepeda nih teman berdua. Atau kalau kamu pengen latihan tanpa alat, nah coba body weight workout seperti squat, push up, terus juga glute bridge, sampai ke plank singkat teman berdua. Mulai dari 8 hingga 12 kali sesuai kemampuan juga bisa kamu lakukan. Yang paling seru ya mungkin kamu bisa menari teman berdua. Karena ternyata joget juga untuk mengikuti lagu favorit kamu ternyata juga termasuk olahraga. Selain juga membakar kalori, menari juga bisa meningkatkan mood dan bikin stres juga berkurang. Jadi sekarang gak ada alasan lagi dong bilang olahraga itu membosankan teman berdua.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Laman Pro 2, sebenarnya tubuh kita juga nggak menuntut untuk olahraga yang berat, karena yang dibutuhkan adalah konsisten bergerak. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti menyapu, mengepel, berkebun, nyuci motor, sampai ke jalan kaki saat nerima telepon juga termasuk aktivitas fisik yang bermanfaat loh. Jadi jangan tunggu badan fit dulu baru olahraga, justru olahraga ringan yang dilakukan sedikit demi sedikit ini bisa membantu tubuh jadi lebih sehat. Jadi ingat ya Laman Pro 2, olahraga terbaik bukan yang paling berat, tapi yang benar-benar kamu lakukan deh. Dan juga itu dia informasi sore ceria kita hari ini teman Pro 2 yang juga bisa kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Jadi kalau Risa tanya kamu, kira-kira kamu ini termasuk tim rebahan total atau tim rebahan tapi tetap sempat olahraga? Terus kalau olahraga favorit kamu kira-kira apa nih teman Pro 2?

Oke, teman Pro 2, saatnya kita masuk di program Ngobras, Ngobrol Asik teman Pro 2. Dan hari ini di Ngobrol Asik kita bakal ngobrol yang seru-seru. Apa ya yang akan kita bahas nih teman Pro 2? Nanti kita bakalan ngobrol bareng-bareng sambil ditemani juga sama lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
3: Memiliki suku terbanyak di dunia.
4: Lambangnya burung Garuda.
5: Benderanya merah putih.
6: Berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Tolong Pro 2, tahu gak sih kamu kalau kali ini kita bakalan bahas sesuatu Tolong Pro 2, terutama nih buat kamu yang kalau lagi flu atau tenggorokan lagi sakit atau udah mulai serak, itu biasanya disuruh minum madu nih sama ibu di rumah, ya kan? Atau mungkin ada yang tiap pagi memang rutin minum air anget dicampur sama madu karena katanya juga lebih sehat, atau juga itu udah jadi kayak kebiasaan dari kamu teman berdua. Dan ternyata memang madu ini bukan cuma manis di lidah aja, tapi juga menyimpan cerita yang luar biasa. Dan di balik satu sendok madu yang kita makan, itu ada ribuan lebah yang bekerja keras, bahkan proses pembuatannya juga jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dan juga teman Pro 2, tahu gak sih kalau sebenarnya madu itu adalah salah satu makanan yang hampir gak pernah basi teman Pro 2. Jadi kalau disimpan dengan benar, madu ini bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun. Dan buktinya para arkeolog juga pernah menemukan madu di makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3000 tahun dalam kondisi masih layak. Lah, kok bisa ya? Ternyata rahasianya itu ada pada kadar air madu yang sangat rendah nih, dan tingkat keasamannya yang tinggi, ditambah dengan kandungan antibakteri alami yang bikin bakteri ini sulit berkembang. Dan fakta berikutnya juga gak kalah menarik teman berdua. Jadi banyak orang juga mengira semua madu itu rasanya sama, padahal dari warna, aroma, bahkan dari rasa madu itu sangat dipengaruhi oleh bunga yang menjadi sumber nektarnya sendiri. Contohnya kayak muda dan bunga.

madu dari bunga akasia yang biasanya itu warna itu lebih terang nih teman perdua dengan rasa yang ringan, sedangkan madu hutan itu cenderung lebih gelap dan memiliki rasa yang lebih kuat. Jadi sebenarnya madu juga punya karakternya masing-masing. Dan selain itu, madu juga mengandung gula alami seperti fruktosa dan glukosa yang cepat diubah menjadi energi oleh tubuh. Ditambah juga di dalamnya terdapat antioksidan, vitamin, mineral, enzim, dan asam amino yang juga baik buat kesehatan kita. Makanya gak heran kalau sejak ribuan tahun lalu madu juga sering dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional maupun perawatan kulit. Nah, kamu pernah gak sih teman perdua lihat madu di rumah kamu tiba-tiba berubah jadi lebih padat atau muncul kristal? Tenang aja, itu bukan berarti madunya rusak atau palsu. Justru proses kristalisasi adalah hal yang sangat alami. Bahkan pada banyak kasus kristalisasi juga menunjukkan kalau madu tersebut memang minim proses pengolahan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tomo Pro 2. Nih, sekarang ada fun fact yang bakalan bikin kamu kagum nih. Karena ternyata seekor lebah pekerja itu ternyata hanya bisa mampu menghasilkan sekitar 1/12 sendok teh madu sepanjang hidupnya, Tomo Pro 2. Dan ternyata ya cuma segitu. Artinya untuk menghasilkan 1 kg madu, satu koloni lebah itu harus mengunjungi jutaan bunga dan menempuh perjalanan yang sangat jauh, Tomo Pro 2. Jadi bisa dibayangin ya, satu botol madu yang kita habiskan dalam beberapa minggu itu ternyata merupakan hasil kerja keras ribuan lebah selama waktu yang gak sebentar. Yang lebih penting lagi, Tomo Pro 2, saat lebah itu mencari nektar, mereka juga membantu proses penyerbukan tanaman. Jadi tanpa lebah, banyak tanaman pangan yang kita konsumsi setiap hari juga akan kesulitan berkembang. Jadi, madu bukan cuma soal rasa manis, tapi juga bukti betapa pentingnya lebah bagi keseimbangan ekosistem bumi.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Di obrolan kita hari ini kita jadi tahu kalau di balik satu tetes madu ternyata tersimpan proses yang luar biasa. Mulai dari kerja sama dari ribuan lebah, perjalanan mencari nektar dari jutaan bunga, sampai manfaatnya yang besar untuk kesehatan manusia dan kelestarian alam. Jadi lain kali teman berdua saat menikmati sesendok madu, nah jangan cuma bilang kayak manis banget. Tapi ingat juga nih, kalau itu adalah hasil kerja keras makhluk kecil yang punya peran besar bagi kehidupan kita. Dan kira-kira teman berdua, kalau kamu sendiri paling suka nih konsumsi madu itu dicampur apa nih? Air hangat, pakai roti, pakai teh, atau kamu sukanya langsung diminum teman berdua? Dan seperti kita cukupkan juga untuk ngobras kita di hari ini teman berdua. Dari saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena waktu udah jam 6 nih, bentar lagi ya teman berdua ya. Risa harus pamit dan setelah ini nanti bakal ada Dito yang akan nemenin kamu teman berdua tentunya. Nggak nanti jam 12 malam. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu di hari ini, edisi hari Senin 29 Juni 2026 sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita akan mulai pertemuan kita dengan program Pro 2 Unik. Ada apa aja nih yang unik-unik? Tapi santai dulu ya. Nanti kita bahas. Ada kawin lari nih dari Merenjola featuring Rai Putra.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program Pro 2 Unik Teman Pro 2. Yang ngomong soal unik, sekarang kan lagi vibesnya Piala Dunia nih 2026. Gimana kalau kita ngobrolin stadion terunik di dunia? Ini katanya ada beberapa stadion sepak bola terunik di dunia, teman Pro 2. Ada apa aja tuh? Yang pertama, ada Stadion Henningsvær dari Norwegia. Kenapa bisa unik nih ya? Coba kita lihat. Katanya stadion ini terletak di desa nelayan Henningsvær di Kepulauan Lofoten, Norwegia. Stadion ini berada di atas daratan berbatu yang dikelilingi oleh laut Norwegia. Meski hanya berkapasitas sekitar 500 penonton, oh dikit sekali ya. Keindahan alam sekitar menjadikannya salah satu lapangan paling ikonik. Jaring tinggi dipasang di sekeliling untuk mencegah bola terjatuh ke laut. Oh, jadi di tengah ini ya, pulau gitu ya. Kalau agak kencang nendangnya, out, bolanya bisa masuk ke laut nih katanya. Oh iya, unik sih. Berarti gak boleh tendang kencang nih ya. Makanya dipasang jaring tadi biar gak kencang banget tendangannya gitu. Bukan biar gak kencang banget tendangannya, tapi biar bolanya gak kemana-mana gitu, jaring ya. Terus nih ada stadion berikutnya dari Jepang, Sapporo Dome. Jadi stadion ini terkenal karena digunakan saat Piala Dunia 2002 dan menjadi tempat terjadinya gol penalti David Beckham melawan Argentina. Oh, ada historinya nih ya. Keunikan dari Stadion Sapporo Dome terletak pada kemampuannya mengubah permukaan pertandingan. Wow, menggunakan rumput sintetis untuk baseball dan rumput alami yang dapat digeser untuk pertandingan sepak bola. Widih, keren. Rumputnya bisa diganti otomatis ya. Berarti dibalik atau digeser gitu ya. Wah, keren. Unik sih ya. Terus katanya atapnya itu permanen, bukan retractable ya. Menambah keunikan desain dari stadion ini. Wah, iya sih. Keren ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Untuk membahas stadion-stadion sepak bola terunik di dunia. Nanti juga kita akan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya yang hari ini adalah pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Menjelang itu kita nikmati dulu lagu-lagu jelang kumandang azan maghrib wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Pro 2, Unit Teman Pro 2, lanjutin lagi ya, bahas tentang beberapa stadion sepak bola terunik di dunia. Kalau tadi ada dari Norwegia, terus ada dari Jepang, berikutnya nih ada dari Italia. Namanya Stadio Pierluigi Penzo. Ini klub apa ya? Oh, Venezia ternyata. Klub lamanya JIZS ya. Berada di kota Venezia, stadion ini menawarkan pengalaman unik karena dapat diakses dengan berjalan kaki maupun menggunakan perahu. Wah, berarti di tengah-tengah sungai nih. Dikelilingi Laguna Venezia, stadion ini mencerminkan nuansa tradisional dan kesederhanaan khas kota air tersebut. Oh, oke. Okay. Ternyata kota Venezia itu ini ya, dikelilingi laguna. Laguna itu apa ya? Laguna Lutuna, oh bukan. Laguna itu waduk. Iya. Dengan kapasitas sekitar 7.500 penonton, stadion ini tetap mempertahankan pesona klasiknya. Oke. Apakah ini jadi markas ataupun kandangnya klub Venezia? Kayaknya iya ya. Berikutnya ada dari Singapura. Wow. Bentar, ada nyamuk ya. Dari Singapura ada The Float at Marina Bay. Beralih ke negara tetangga, Singapura memiliki satu-satunya stadion terapung di dunia. Oh, ini keren sih. Tapi kalau terapung gimana bolanya, kalau out gimana nih? Ballboy-nya yang kasihan yang ngambil bola ke laut. Berarti harus bisa berenang nih ballboy-nya ya. Stadion itu bernama The Float yang dibangun di perairan Marina Bay dan mampu menampung hingga 30.000 penonton di satu sisi tribun. Nah, uniknya teman berdua, kalau kamu googling ya, ini tribunnya cuma satu sisi aja, tapi bisa sampai 30.000 penonton. Wow, berarti gede banget nih ya. Stadion ini menampilkan pemandangan langsung ke Cakrawala Singapura dan menjadikannya lokasi spektakuler untuk berbagai acara olahraga maupun konser musik. Wah. Apa nih Indonesia punya gitu ya. Tapi Indonesia juga bagus-bagus kok stadionnya, ya kan? Yang penting dirawat aja sih stadionnya.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di sisa serus
5: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Ya, stadion terakhir ada dari juara bertahan Piala Dunia 2022 lalu, teman berdua, ada Argentina nih. Nama stadionnya La Bombonera. Bombonera ya. Nama resminya adalah Estadio Alberto José Armando, namun lebih dikenal sebagai La Bombonera atau dalam bahasa Indonesia itu artinya kotak coklat. Karena bentuk tribun bertingkatnya ini ya, terletak di Buenos Aires, stadion ini merupakan markas Boca Juniors. Suasana pertandingan di La Bombonera sangat intens sehingga menciptakan atmosfer khas yang tak tertandingi. Wow, oke. Itu dia ya beberapa stadion terunik, khususnya stadion sepak bola ya terunik di dunia. Ada dari Jepang tadi, ada Singapura juga ada, terus terakhir tadi ada Argentina. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya teman Pro 2. Seperti biasa ada MLC Music Live Chat. Kita akan langsung bergabung sama dengan RRI Pro 2 Jakarta nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu nanti kita ada info Pro 2 dulu ya. So stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari laman rri.co.id. Anggota DPRD Riau Hardianto menanggapi serius insiden antrean panjang yang memicu ketegangan di Pelabuhan Roro Bengkalis. Situasi tersebut bahkan dilaporkan sempat melibatkan perselisihan antara pengguna jasa penyeberangan dan petugas di lapangan. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bengkalis, Dumai, dan Kepulauan Meranti, ia menyebut belum memperoleh informasi detail mengenai pemicu utama kericuan tersebut. Meski demikian, ia mengemukakan beberapa dugaan yang mungkin menjadi sumber masalah di lapangan. Menurutnya, kemungkinan pertama adalah adanya gangguan operasional kapal seperti kerusakan atau keterbatasan armada sehingga terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan. Dan faktor kedua yang juga mungkin terjadi adalah lonjakan jumlah pengguna jasa yang tidak sebanding dengan kapasitas kapal yang tersedia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari laman rri.co.id. Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa menekankan perlunya penguatan kapasitas logistik kebencanaan. Pasalnya, kesiapan logistik menjadi faktor penting agar pemerintah dapat merespon secara cepat ketika bencana terjadi. Menurutnya, kebutuhan bantuan saat terjadi bencana tidak dapat diperkirakan. Oleh sebab itu, pemerintah harus selalu memastikan cadangan logistik tersedia sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Nih teman Pro 2 yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni. Gua harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2 karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb G, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Kalab J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Kamu gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu. Maksudnya
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasanya kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh selimut gitu. Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, yeah, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Kalab J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Yeah, mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat tulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak mager ya. Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda.
0: Oke.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus
0: mengulik diri.
1: Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge-nya sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, main gitar. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu. Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke oke oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Ini bener namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat banget dia.
0: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: di panggung ya.
1: Aduh,
0: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas ya pokoknya ya. Tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya,
1: benar. Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke. Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya. Masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya. Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys.
1: Sorry guys.
0: Benar. Ya beda bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba okay deh masuk deh. Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke. Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia. Betul. Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terserah aja. Terserah jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke,
0: iya betul. Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Masalahnya. Udah lupa gua.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta.
1: Asik. Sudah lama sekali. Gua berhubungan erat dengan PS gua doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Kan yang sebenarnya ya nggak benar juga sih karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah, itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan? Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget benernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasa

0: dan yang tergelitik di hati gue, gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu, kayak aku buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
0: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
0: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
0: Sungguh lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi enggak mengalami fase ini.
0: Yap.
1: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
0: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
0: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
0: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
1: Okay.
0: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana, intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
0: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini, jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
0: Okay. Kayak random banget, bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
0: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
1: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
0: Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
0: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
1: Oke.
0: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow. Inget,
0: pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
0: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke. Okay,
0: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
1: Iya, benar-benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
0: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
0: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
0: Iya. Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain, ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
0: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
1: totalnya waktu 3 hari ya.
0: Totalnya 3 hari.
1: Wow.
0: Gak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
0: Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar kok enak banget tuh kayak. Gue gak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
0: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill gak sih tentang EP-nya?
0: Enggak. Gak boleh.
1: Sama sekali.
0: Gak boleh.
1: Judulnya pun gak boleh.
0: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
1: Ada judulnya.
0: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
0: Udah pokoknya itu aja lah. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
0: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, semriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih yang lain.
1: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
0: Yoi.
1: Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
0: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
1: Gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
0: Iya. Tidak terpaut
1: gender.
0: Oke. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
0: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
0: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow.
0: Iya, kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
1: Iya benar.
0: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
0: Kita sambil nge-gym.
1: Boleh. Keren sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
0: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
0: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, ketika... karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenernya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang, ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih
0: ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Global 8,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Lama-lama gak mampan FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu ada It Gitaf. Satu-satu membuka program kita di hari ini jam 8 malam, teman Pro 2. Ada obrolan komunitas. Aku pengen bahas komunitas karena sekarang lagi hype-nya Piala Dunia. Mending kita bahas komunitas ini aja kali ya, komunitas hobi. Tapi ternyata hari ini Senin itu komunitasnya komunitas sosial. Gak jadi komunitas hobi dah. Oke deh, nanti kita coba cari ini ya, pembahasan tentang komunitas sosial. Karena bagaimanapun sosial itu penting sih. Apalagi kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya. Mungkin ada teman yang sakit kita kunjungi. Atau ada tetangga yang sedang pesta ikut bergotong royong membantu. Itu kali. Yang penting bersosialisasi dengan tetangga dan dengan teman dan banyak orang lainnya, teman-teman. Nanti kita bahas ya komunitas sosial.

0: Lagi ngapain tuh, bro?
1: Ini nih, biasa. Game anak muda. Lo gak ikutan main?
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo?
1: Rugi apanya, bro? Nih, lihat nih. Gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik.

komunitas sosial. Nomor 2 obrolan komunitas, temanya komunitas sosial. Kali ini kita akan bahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengubah hobi menjadi aksi sosial, tuh kan. Siapa mungkin yang di sini punya hobi, entah itu fotografi, menggambar, menulis, musik, atau mungkin bahkan gaming. Ternyata semua itu bisa jadi sesuatu yang berdampak positif untuk orang lain, teman berdua. Gimana caranya emangnya ya? Nah, jadi setiap orang pasti punya hobi kan, dan seringkali kita menganggap itu cuma kegiatan santai untuk diri sendiri doang, untuk healing doang. Padahal hobi bisa jadi kekuatan besar kalau dimanfaatkan dengan baik. Misalnya nih, orang yang suka fotografi bisa membantu mempromosikan usaha kecil. Wah iya benar, itu ada nih di RRI Pekanbaru, ada tuh kayaknya ya, yang suka foto-foto makanan, akhirnya mempromosikan usaha-usaha UMKM gitu ya. Terus yang juga suka menulis, mungkin bisa mengangkat cerita-cerita inspiratif dari masyarakat. Nah benar juga tuh ya, bisa menggali cerita inspiratif dari masyarakat untuk di-share ke orang-orang lain. Artinya, hal kecil yang kita sukai bisa jadi sesuatu yang berarti bagi orang lain, teman-teman.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Apa sih contoh nyata aksi sosial dari hobi teman Pro 2? Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh nyatanya ya. Ada komunitas fotografer yang membantu UMKM dengan foto produk gratis. Ada juga mungkin anak muda yang suka menggambar lalu membuat mural edukatif di lingkungan mereka. Bahkan gamers juga bisa ikut aksi sosial dengan mengadakan charity streaming untuk donasi. Oh iya juga ya. Banyak tuh yang streamer-streamer membuat aksi sosial ya, mengumpulkan donasi untuk amal, terutama pada saat terjadi bencana gitu ya. Banyak tuh kayak gitu. Dari sini kita bisa lihat teman-teman berdua, tidak ada hobi yang tidak berguna. Semuanya punya potensi kalau benar-benar kamu manfaatkan dari sisi positifnya ya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
6: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
5: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
6: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
5: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Kalau kamu tertarik teman pro 2, mulai dari hal kecil aja dulu ya. Tanya diri sendiri apa yang kamu suka dan siapa yang bisa kamu bantu. Kamu juga bisa ajak teman untuk bergabung dengan komunitas. Gunakan media sosial juga untuk menyebarkan dampak baik yang kamu buat. Ya penting konsisten dan terus dalam melakukannya teman pro 2. Dari pembahasan kita di obrolan komunitas spesial komunitas sosial, kita belajar kalau hobi bukan cuma soal kesenangan pribadi, tapi juga bisa jadi jalan untuk berbagi dan membantu sesama teman berdua. Jadi jangan ragu ya untuk mulai dari sekarang. Siapa tahu dari hal yang kamu sukai, kamu bisa menciptakan perubahan besar dan juga membawa dampak positif bagi banyak orang. Abis ini kita lanjut lagi ke program Bagi-Bagi Bahas Gini Bahas Gitu. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong soal Piala Dunia teman Pro 2, ya nanti ada pertandingan yang seru-seru banget. Jam 12 malam nanti ya, ada Brazil versus Jepang. Wah, dukung siapa nih kira-kira ya? Ya kalau Brazil udah pasti diunggulkan karena sudah pernah juara dunia 5 kali ya. Salah satu yang terbanyak tuh, juara dunia. Tapi Jepang lagi keren-kerennya nih ya. Setelah bertahun-tahun membina pemainnya, terus apa ya, mungkin persatuan sepak bola yang sana bagus gitu ya. Sekarang Jepang sepertinya akan memetik hasilnya nih ya, menjadi tim yang tangguh. Secara pikiran aku sendiri sih teman berdua, kayaknya 50-50 sih, masing-masing punya peluang. Apalagi nih knock out ya, bisa aja semuanya terjadi. Entah mungkin 0-0 terus lanjut ke adu penalti, atau mungkin ada yang bisa mencetak gol 1 aja, 1-0 gitu kan, terus bertahan sampai menit akhir, kita gak tahu. Inilah namanya keseruan di Piala Dunia kalau sudah sistem gugur nih ya. Nanti di jam 12 malam, 22, Brazil versus Jepang, dan disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta, juga di relay di RRI Pro 1 Pekanbaru. Jadi buat kamu yang lagi nyantai aja mungkin bisa dengar ya.

0: bulu kamu halus, sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan, ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Salah satu yang bikin kesel kalau punya handphone itu teman produk adalah memorinya penuh, ya kan? Ya. Sebenarnya nggak harus langsung mengosongkannya dengan menghapus aplikasi ya. Ada kok cara untuk mengosongkan ruang penyimpanan tanpa melakukan hal itu ya, tanpa menghapus aplikasi. Mungkin ada beberapa aplikasi yang dirasa penting untuk dan dibutuhkan sehingga nggak mungkin untuk di uninstall ya. Nah, oleh karena itu ada langkah yang bisa kamu tempuh menghapus data cacuk pada aplikasi ini misalnya teman Pro 2.

Cara menghapus cache di HP Android adalah kamu tinggal buka aja aplikasi pengaturan, pilih aplikasi, masuk ke menu kelola aplikasi, ketuk aplikasi yang kamu hapus, lanjut ke opsi hapus data, terus tekan bersihkan cache gitu. Ulangi cara yang sama pada aplikasi lainnya ya. Jadi jangan di-uninstall aplikasinya, tapi hapus aja datanya, data cache 2.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2 ya. Jam teknologi sekarang banyak positifnya tapi banyak juga negatifnya teman Pro 2 ya. Kalau teknologi seperti sekarang ini ya, era digital begini, kadang ada rasa kekhawatiran kalau perangkat kita tuh disadap gitu. Wah, ya kan. Bahkan penjahat cyber tuh bisa membajak kamera ponsel yo. Mana tuh coba tuh? Bisa membajak kamera ponsel kita untuk mengintip kamu teman Pro 2. Ngeri banget kan. Nah, jadi ada beberapa cara nih biar ponsel kamu aman dari pembajakan teman Pro 2. Ada cara mencegah kamera di gadget dibajak hacker. Yang pertama, kamu selalu update operating system atau OS di perangkat kamu dengan patch keamanan yang terkini. Hal ini akan menutup kesempatan hacker berulah. Ingat, OS yang tidak update adalah OS yang rentan. Wah, harus update ya. Terus cek ulang aneka perizinan yang ada di aplikasi secara teratur. Setiap aplikasi yang sebenarnya tidak butuh akses kamera, hapus aja izin akses kameranya. Aplikasi jahat sering menjadi modus camfecting teman Pro 2. Ada beberapa lagi cara-caranya ya untuk menghindari gadget kamu dibajak hacker, khususnya kamera ya. Nanti kita lanjutin.

Ya, berikutnya cara mencegah kamera di gadget kamu dibajak hacker, teman berdua ya. Hindari membuka link mencurigakan atau lampiran di email. Tuh ya. Karena virus Trojan suka masuk dari situ, teman berdua. Jadi kalau ada yang ngasih link, share-share link, jangan diklik ya. Berikutnya, pastikan kamu hanya menginstal aplikasi dari App Store resmi. Menurut McAfee, hacker menggunakan malware yang tersembunyi di aplikasi jahat atau phishing untuk menjalankan camfecting, teman berdua. Camfecting maksudnya ya. Terus gunakan lapisan keamanan seperti password yang kuat. Nah, itu penting ya. Kombinasi password yang susah gitu. Biar kamu gak gampang kena hacker.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Ya kita lanjut lagi di bagi-bagi tempat dua. Kamu tahu nggak kalau jam-jam segini ini sudah waktunya untuk menenangkan diri ya. Mungkin udah lelah beraktivitas seharian tadi. Mudah-mudahan malam ini membawa suasana yang lebih santai dan damai buat kamu semua tempat dua. Dan ada beberapa info ringan nih yang mungkin aja kalian belum tahu ya. Yang pertama itu ada fakta unik tentang tidur. Tahukah kamu kalau tubuh kita itu sebenarnya punya jam biologis teman berdua yang disebut dengan body clock. Itulah yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa seger. Makanya tidur di jam yang sama setiap hari bisa bikin kualitas istirahat jadi lebih baik ya. Jadi kalau kamu sering begadang tanpa alasan, nah harus mulai atur pola tidur teman berdua. Tapi kalau sekarang lagi hype-nya, lagi musimnya Piala Dunia kayaknya agak berantakan mungkin jam tidurnya ya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
4: So what's up guys?
5: The Cubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
6: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
7: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Banyak orang memilih mendengarkan musik sebelum tidur, teman berdua. Dan menariknya, musik dengan tempo lambat kayak yang kita dengerin ini ya, bisa membantu tubuh lebih rileks dan menurunkan stres kamu nih. Wah, bener gak ya? Itulah kenapa lagu-lagu santai sering jadi pilihan di malam hari. Nah, kalau kamu tim yang suka suasana hening atau ditemani musik? Yeah.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kamu coba sebelum tidur, teman Pro 2, menjauh dari layar gadget ya, sekitar 15 menit sampai 30 menit. Cahaya dari ponsel atau gadget ya, cahaya dari layar handphone kamu itu bisa membuat otak jadi tetap aktif dan sulit untuk rileks, teman Pro 2. Dan sebagai gantinya, kamu bisa membaca buku ringan mungkin ya, menulis jurnal atau sekedar merenung santai. Hal kecil tapi efeknya cukup besar untuk kualitas istirahat kamu.

Ya, tongkrong 2 nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Udah aku siapkan nih jazz music nih buat kamu yang mau istirahat ya, sambil dengerin musik-musik atau lagu-lagu yang aku pilihkan untuk menemani waktu istirahat kamu. Don't go anywhere, stay tune, nikmati lagu-lagu dari Era River 2 Pekanbaru dengan jazz music. Stay tune ya di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.

0: Pro 2 Inspirasi. Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.
1: Teman berdua, sampai di sini selesai tugas kami mendengarkan siaran hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Teman berdua, kami akan kembali menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Sa'id Al-Qudri. Suatu saat Sa'id Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari sejak hidup mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.
2: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
5: Maaf, saya tidak bisa bohong.
4: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh di rusuh.
5: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh, bukan penentu kamu cantik atau enggak.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, setelah sejumlah cabang perlombaan diikuti pada hari pertama, Kafilah Kabupaten Kampar kembali menurunkan peserta terbaiknya pada hari kedua pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau pada hari Senin 29 Juni 2026. Dan sebanyak 28 kori dan kori A ini dijadwalkan tampil di berbagai arena perlombaan yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar Erman Gani mengatakan seluruh peserta yang akan bertanding telah mempersiapkan diri dengan baik dan siap memberikan penampilan yang terbaik juga. Ia menjelaskan peserta yang dijadwalkan tampil terdiri atas Askiah Zahidah, kemudian Putri Nur Aliyah M. Fauzie, dan juga Khairunisa Fadila, teman berdua.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tingkat Kota Pekanbaru ini berlangsung meriah di lapangan Bukit Putra Senapelan pada hari Senin 29 Juni 2026. Dan kegiatan yang mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita Wujud Indonesia Emas 2045 ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, serta kader PKK dari seluruh kecamatan. Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung Nugroho juga membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, dan dia menegaskan peringatan HKG PKK bukan sekedar seremoni tahunan tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh kader PKK dalam menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus mendukung pembangunan pemerintah.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

pagi hari ini di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Hari ini barengan sama Risa Tovia, teman perdua, yang tentunya akan menemani kamu hingga nanti jam 11 siang dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan untuk menemani pagi hari kamu. Dan juga tentunya dengan lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, teman perdua. Dan tentunya untuk pembuka kita hari ini, kita bakalan masuk di program dan di rangkaian Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 yang akan Risa hadirkan untuk kamu hari ini. Tentunya nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru Teman Pro 2 dan juga sambil Risa puterin kamu lagu-lagu kesayangan kamu. Semoga pagi hari ini juga semangat baru untuk kamu untuk menjalani hari Selasa ini ya guys ya. Dan juga nanti kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol seru. Sambil kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Selamat pagi teman berdua. Gimana nih kira-kira kabarnya di hari yang baru ini? Semoga bagi kamu juga dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya siap untuk menjalani segala aktivitas kamu. Buat yang mungkin lagi siap-siap untuk kerja, kuliah, sekolah, olahraga, atau mungkin masih di jalan untuk menikmati udara pagi, ya Krisa pasti akan nemenin kamu tentunya di Produk Pekan Baru. Dari saya yakin juga nih teman berdua, hari ini ada dua tipe orang di pagi ini. Yang pertama mungkin pas alarm kamu bunyi langsung bangun. Yang kedua mungkin tipe yang alarm bunyi 5 kali ini baru sadar kalau ternyata udah mepet masuk kerja. Nah, tentunya pagi ini kita bakal ngobrol soal kebiasaan sederhana yang ternyata juga bisa bikin hari terasa lebih baik nih teman berdua. Dan katanya orang yang bangun lebih pagi itu sering merasa harinya juga lebih panjang dan gak terburu-buru. Kira-kira benar nggak ya? Atau justru yang penting bukan jam bangunnya, tapi gimana kita untuk memulai pagi. Nah, kita bakal bahas bareng-bareng teman berdua sampai jam 7 nanti. Jadi tetap waspada, semangat juga untuk kamu semua. Dan jangan lupa untuk buka mata, buka semangat, dan tentu aja buka playlist favorit kamu. Karena kita bakal lanjut setelah lagu berikut ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ngerasa kalau bangun kesiangan itu juga bikin semuanya jadi serba buru-buru. Dari mandi cepet, sarapan yang dilewatin, berangkat sambil panik karena takut telat. Nah, padahal meluangkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit lebih awal itu bisa memberikan banyak manfaat juga. Dari beberapa penelitian yang menunjukkan kalau rutinitas pagi yang gak terburu-buru ini membantu tubuh kita jadi lebih siap beraktivitas. Kita jadi kayak punya waktu untuk minum air putih, sarapan, stretching ringan, atau sekadar menikmati udara pagi sebelum menghadapi kesibukan. Menariknya lagi, teman perdua, paparan sinar matahari pagi juga membantu mengatur ritme biologis tubuh atau body clock kita. Dan hal ini juga bisa membuat kita jadi lebih segar di siang hari dan membantu kualitas tidur di malam hari. Tapi ingat juga nih, teman perdua, bangun pagi itu bukan berarti kamu harus begadang demi mengejar aktivitas. Justru kualitas tidur juga tetap nomor 1. Jadi orang dewasa tetap disarankan untuk tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam supaya juga tubuh benar-benar pulih. Jadi bukan soal siapa yang paling pagi bangunnya, teman perdua, tapi siapa yang bisa menjaga keseimbangan antara istirahat dan juga aktivitas. Kalau pagi ini kamu berhasil bangun tanpa pencet tombol snooze, ya selamat, teman perdua, kamu menang satu ronde ngelawan kasur kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan,

0: Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua, dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

0: gini apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
1: Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Dini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
0: Ih. Oh, iya, iya udah tunangan. Emang kenapa?
1: Iri ya, weleh. Iya, bukan loh. Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
0: Mau tahu? Benar mau tahu?
2: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
1: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
0: Terserah dia, terserah. Tapi pasangannya emang ada.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Ngobrol dua, gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung pada di jam 7 ini ngobrol dua. Dan obrolan kita tadi juga kita bisa ambil satu pelajaran. Bukan lebih pagi itu memang punya banyak manfaat, tapi yang lebih penting adalah gimana kita memanfaatkan waktu yang kita punya. Gak perlu langsung mengubah kebiasaan secara drastis. Coba mulai dari dengan tidur teratur, pasang alarm sedikit lebih awal, dan berikan waktu beberapa menit untuk diri kita sendiri sebelum sibuk dengan aktivitas. Karena pagi yang tenang seringkali menghasilkan hari yang lebih produktif lagi. Dan oke nih teman berdua, nanti disebabkan balik lagi masih di Rangkaian Sepada untuk menemani kamu. Jadi stay tune terus di program Waduh Pakaian Baru, teman terbaik kamu. Don't you-